Imwe mu nzira zo kurengera abo bahanzi ni ugushyiraho amategeko akumira ikoreshwa ry'umuziki ku nyungu z'abandi batari nyir'igihangano. Hagashyirwaho uburyo bwo gukusanya umutungo uvuye mu bikorwa by'abahanzi kandi ugasaranganywa hagati yabo ku buryo bungana. Intore Tuyisenge ni umuhanzi ariko akaba